0: Sera.
1: Sera.
2: Ini ada kau dalam kode. Kami lihat sendiri dalam kode.
3: Saludos para el
0: dictador, papi. Ya mi amor, ya.